0: di sabaji al kiamah. Bukan sembaji itu.
1: Pernah tak kosongku?
0: Satu jam.
1: Penanda duku
0: bang ingin dunia kono. Ingin dunia kono.